0: mushure mukuziyemo
1: mushure mukumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: teradio mosambique msa provinciala manikabira muno mustudio ya shimoi nyamutsuno adikani ntsiko ya basa mukadapuma zvaita dziko nandikana kuti libudirire ese zvinodikana kuti tense tibatane vazishana mapindi makumairi 5:20 mari toparara kuemba kwazhwana rumando sai zvisinje zviri kupesa vanhu pansipensi matenda haachaperi mitunhu ina nkondo tibatane.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: utenda wakulusana kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye ferusa zvadi madzi nene seenzesa septeza penu kloro kocherera utenda wakulusana kusolola kana kuti kolera
1: hingana mbuto inoonerera ngemabasa ezveutongo muprovhinsia yemanyika ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa
0: kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvemakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana
1: imwai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa
0: bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena
1: kudai mwana unonyoka dzokusorora tangai kumupasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral uye mutorei kuenda kumbuto yeutongo iri padhuze
0: edzurirai nhenda yakusorora ingauraya asi kana kuivhikira rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira
1: tiri tese tingarwisa nhenda yokusorora nokurarama ndaramo inoutongo
0: iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwokuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: dziwani ungati uri kusolola zvidaiita madzimadzi kuda kulusa na kulusa letu penu kupitsa muwiri kukonza muwiri munhenga kana kugala utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
3: ngova saenda wadikani pano apa mapindi 16 ndelusoro tizite sitanhatu ese dairi pano pazishana mapindi 95 tinatsanga tiri kutambira foni tibve mapindi iri kuyano maita kupera kwasontu toeteza na Mr. Bao Justino Baka no anyo yao Terra de Moçambique msa provincia la Manica piramo no estudo de Chimoyo Chibaru hendi chochiri mumhepo

0: kuite mukuziyemo
1: mwashora nkumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Alô, Parnari? Alô?
1: Alô, mamuka siang peperus.
0: Ndamuka si?
1: Ayo, ndamuka anggut frame.
0: Diri nani, dukutora nani apa?
1: Apa murutara nani, Florin, do Mercat Central.
0: Ma kapinda saka dini upera kwa Rofiki?
1: Ayo, takapinda saka naka, menu ima kapinda si.
0: Ayo, takapinda toti toti, mafambire chiti mama onam. Aiwa tatenda muone basa rakanaka Mercat Central umonai.
1: Aiwa basa pamberi muamba samara.
0: Tatenda. Pangono pangono. Yakanzi na kia ma boys zikanzi usadandaure. Ukakwira muchitima auzochioni chimhanya maningi kumhanya kwacho ndiko iko padoko padoko. Nekuti chiri kufambira musimbi nai munjanji chikamhanyisa maningi munobaka moto nekuti simbi nesimbi munozviziva zvazvinoita zvikakweshana mapaonaka saka itoti toti ndine mutendere ari parunare. Halo halo parunare.
2: Halo halo
0: mamuka sei?
2: Mamuka wei
0: tamuka ndikutaura nani? Ani?
2: Fernando Mangeli.
0: Murutora muripi?
2: Kuinshop.
0: Kuri se kuinshop?
2: Kuinshop kura kubo.
0: Kupera kwa Rofiki?
2: Kupera kwa Rofiki. Langa njiru mnere kato. Mhm.
0: Tatenda iwa ine suara kanaka kuinshop kuna hii?
2: Tabonga, tabonga,
0: mbirinu basa. Ndatenda hii.

0: Alô, Bernardi.
1: Alô.
0: Mamukazi.
1: Namuka Zirinane.
0: Zirinane, ndikutaura nani apa?
1: Mukadio Machas, Susunenga.
0: Susunenga, kuri se kususunenga uko?
1: Nenga kuri bo, ili bairo Nyamarenta.
0: Inongupera kwa Rofiki, makapinda se?
1: Nada sabato, nangandiru gereja zuru, nangandiru panyumba, sipo, sinabo, nyamasi, sipo, sinabo, vokumatoro.
0: Aiwa zvinokudzwa ndoti mopinda zvakanaka zuva ranhasi nai
1: ndatenda kusamarani
0: ndatenda ndakuda vatereri vanokwana iwa rongomuna ndione kuvharisa chirongwa chino nai nguva ndodziri kuita dzopfemba muchidimbo makumi mashanu nofora ne 50 minutos ndine mutereri ari parunare halo
2: Mamuka Singoma.
0: Ndamuka mamuka sei.
2: Ndamuka zvirinani.
0: Ndamuka ndikutaura nani apa?
2: Kukubhera João Zacarias Grupo Nyamatanda.
0: Nyamatanda sofala kuri sei Nyamatanda?
2: Ah kusofala kuri bo hamishamarani.
0: Aiwa zvinokudzwa inokupera kwa Rofiki makapinda zvakadini.
2: Ah takabuda bo mushanu ndanga ndiri kufono kumboita zvimasimbe simbe. Apo ndokufono zvimingu zvirofi igreja.
0: Madzoka pabasa. Aiwa basa pamberi kusofala uko nai.
2: Yenga vango mai yai makata makabudisa vango mai yai.
0: Andina kuzwa.
2: Ati musika wari dai uko makanga kuri tawiya. Ai wona rukuzika.
0: Ai ai ai tatenda iwa ine zuva rakanaka dai.
2: Ndakunda
0: tingoma. Ndatenda. Ndakuda vatereri vanokwana iwo watatu nai. Ndione kuvharisa chirongwa chino. Hanzi ko manziya yakagadzirwa sei. Aiwa ndakaigadzirirwawo. Nemuwo mutereri anga anakirwa akataiwa regai ndigadzirire chingoma. Ndine mutereri ari parunhare. Halo.
3: Halo, vanwanani.
0: Tamuka mamuka sei.
3: Tamuka zvakanaka isusu.
0: Tamuka, tukutora nani apa?
3: Magara makaziya ngari vanotaura muchingoma zvita racho.
0: Pamuri kutaurira pacho nhasi handisokwanisa kumuzwa zvakanaka.
3: Ndiyewe nyono zvobva yasemuselemani achibva nevanhu.
0: Selemani vanduzi, kuri sei kuvanduzi?
3: Kuri rani racho mukoma risa muchingoma.
0: Aiwa zvinokudzwa kupera kwa Rofiki makapinda sei?
3: Kupera kwa Rofiki
0: Aiwa zvinokudzwa saka. Ndatenda iniwe nezuva rakanaka pavanduzi apa nai.
3: Zvaita zvakanaka kukomerisa muchingoma toti toti kufamba kwakasanya ndidika.
0: Ndatenda. Kapana chekumhanyira kapa. Munongotaiwa driver nyatela mafuta. Apangono pangono. Ndine mutendera ari parunhare. Halo.
4: Halo.
0: Bondia bondia.
4: Karase.
0: Tamuka mamuka sei.
4: Nada tamuka ziri nane totiro imimi ona mabasa.
0: Pangono pangono. Ndikutaura nani apa?
4: Apa murutaura na Eduardo Ruiz kubudikira mushimo wemuno.
0: Kupera kwa Rofiki makapinda sei.
4: Nada takapinda ziri nane sabudu tanga tiri pano ndichimboita zvinobora obra zvoti domingo tanga tiri kugireza nemasino tiri pano paobra
0: aiwa zvinokodzwa muwane zuva rakanaka nai
4: zvakanaka makabasi
0: ndatenda ndine mutendera ari parunhare halo
5: Halo.
0: Mamuka sei?
5: Aiwa tamuka ndotiwa mimi.
0: Tamuka ndikutaura nani apa?
5: Murubuyana Jose Juanqui.
0: Murutaura muripi?
5: Ndiri kumakati parakaldade chisasa.
0: Kupera kwa Rofiki?
5: Aja musapa ndakamwenda kunyumba kushitunuma fundembenda mbona ana papa.
0: Ndouya
5: musapa mu domingo ndo tofumira tombenda ki grace. Onde
0: aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai
5: la zvakanaka maita vasenyi
0: ndatenda

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni payatina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo. Uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashiga,
5: itanto mo,
4: mashiga, maisabo, mashiga.
6: Nguwa dziri kuita idzo gumi nezvidimbo zviitanhatu dzinova idzo dezora zvine 6 minutes ichokwadika vatereri ndo mafambiro atinenge tichiita muno muimbemepo yeradio Mosambique zvishoma nezvishoma

0: Soares Music.
1: Chokwadi kama tereri mainge makatera kambo aka kubva kuna Soares Rodriguez kanoti Musa Rodriguez nekambo kanoti Noisomus Cantores. Watereri tukendera pambere mabasa emchimanyika nasi musi wemuvuro kudai zvirikani mbokupai chirongwa chatinoti chirongwa chezveutano chirikuya mumepo.
0: Chengetedza utano.

0: mwiri wedu tinofanira kumhanya tende ku hospital tonda konzwa kuti ndizvipi atifanira kumira kuti ya ndishambo nekuti kuno vamwana angongozwa kuti pane zvanenge achinzwa mumwiri macho anotanga kumira ndombomira kuti zvipiyo rare asi atifanira kudaro ukangozwa kacho hosha mumwiri mako kana kwangozwa kurwadza mumwiri mako unofanira kumhanya kuenda ku hospital uenda ko zemenwa aone kuti ndizvipi zviri kuitika mumwiri akora zvongoti ndichaenda mangwana chaenda mangwana asvika nekuti malaria atirotaura nezvo malaria anoraya inga nguva shoma nene unogona munhu kufa asi atifaniri kuti tombomira kuti anichazoenda nichazoenda zviri nani zviri nate wangu anotoshingisa kuenda kubasa kana kuenda kumunda anozobva amwene kumunda kwacho anozouya achimhanya kuti malaria aya anosiye chichi kana kuti ndichangoenda kotenga mapirisi
1: ukuzotoyatakurwa
0: unozoya watakurwa asi kumwa mapirisi usina kuzemesa kuti hosha yacho iri papi zvinonesa asi kungoita ufungizira kuti pamwe ndimalaria ndakambowarwara asi anorwadza sese asina unofanira kuenda kuzemenwa kana uchida kuenda kubasa unofanira kuti uende uchiziya kuti nada utano hwangu uri pakati
1: regai ndimboti ndipetudzire zvishoma pane pamataura apa pandiri kuona kunge pakakosha maningi mataura muchiti usamhanyira kuzvitaura wega kuti handinawo malaria nekuti ndakambobatwa nemalaria saka ndakazwa zvakadai zvakadai mungakwanisa kunyatsopa tsanangura zvakanaka
0: nekuti zvandaitaura ndezvekuda izvi isusu tinogona kunzwa asi tinogona kubatana nechirwere asi malaria acho anogona kungoti anongosiyana pane malaria kuti anotanga kurwadza musoro pamwe kurwadza kutanga kunzwa mhepo kana anenge achisiyana siyana asi kuda kuti uzvisanganise kuti imalaria zvinongoti pado kushupei
1: uyezve kune zvimwewo zvirwere zvekuti unokwanisa kuzwa masintoma amwe
0: amwe
1: sepapamwe
0: imalaria ndo pandiri kunyasa kuti ndinyasi kuti vanhu vanofanira kuti nawa imalaria nekuti ndakamborwara nekuti ningi akamborwara akati zvakangotanga kudada asi akazoti zvakangopinda zvakapinda gora ini regai ndiitewo zvimwe zvimwe saizvozvo asi hazvifaniri kudaro chirwere chese kuti uchizwe kuti ndicho chauri kufungidzira unofanira kuti umboenda kuhospitari uenda kozemenwa zvinonyasa kujekesa kuti ndezvakati pamwe nezvawaifunga zvacho handizvo zvinozenge zvichibudawo zvimwewo
1: tatenda vadaniel tapakwa ichokwadi watere tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu nhasi tanga tichikurukura pamusoro pechirwere chemalaria nawadaniel tapakwa wanga wachitsanangura hino ndinoimba kuti pane mashoko makukutu akasimba awasiya pakupedzesera kuti kana mazwa kuti muri kurwadziwa kudzimbikana pamutumbi wenyu musamhanyire kuzvipa mega mapiritsi kuti aya malaria chete aya malaria kune zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kufanana nechirwere chamunenge muri kubatwa nacho panguva iyoyo mozomwa mapiritsi asingaenderani nechirwere nekuti mapiritsi anonokuwadzawo futi muviri kana ukaamwa uchimwa mapiritsi asingaenderani nechirwere chauri kurwara nekuti mapiritsi anomwiwa achifanira kuenda koparadza chirwere chiri mumutumbi saka akasvikira musina chirwere chacho anotanga kukanganisa mutumbi wedu mosara zvaka chokwadika vateereri tinoti changa chiri chirongwa chatinoti chirongwa chezveutano rugero ndandichida kuti mapiritsi anogona kuenda kokanganisa kana kuti mapiritsi basa rawo ngerekuuraya chirwere chiri muviri wemunhu zvichireva kuti muviri wemunhu ukatambira mapiritsi asingaenderani nechirwere chirimo mukati memuviri umu anogona kunge achizokonzera dambudziko kumunhu uyu. Hino zvakakosha kuti usati waisa mapiritsi usati wamwa mapiritsi kuitirawo kudzivirira kuti muviri wedu uyu unge unge uri muutano hwakanaka. Uri kurwara asi usati waziya kuti chirwere ngechipi, zvakakosha kuti utange waenda kuchipatara kuitira kuti wekuchipatara wanoita zemeni kuti waone kuti mumuviri wako umu ngezvipi chaizvo zviri kukonzera kurwadziwa kwauri kuita. Ino nguva dzabva dzatidzo gumi dimbo makumi matatu nezvishanu dzinowaidzo desorash ne 35 minutos tange tichikupirai chirongwa ichi chatinoti chirongwa chezveutano tenge tichikurukura nawadaniel tapakwa tikuenderera mberi mabasa muchimanyika nhasi musi wemuvhuro kudaizvi ino

Atorana muchidanana mukadzi nemurume nhasi ameno zvazoitika mazorambana mwana ndovama kushungurudza zvikanzi chionei chimurombo chimwana icho kanowakambo kubva kuna madhala nguva ndodziri kuita dzegumi nezvidimbo zvirongo muna tezora zvine 40 minutos kwakusesekedzana nemi vateereri zvishoma nezvishoma kusvika dzatidzo gumi nemwe dzemangwanani patichazoteerera nawo kumaputu ndamboenda kutora kambo aka kubva kune vabati vajehovha kanoti usatya ndinewe.

kero wakambo ya kakufa kune mabati wa Jehova kanoti anzi mwanangu ndinewe anzi paridza zvako ndinewe usachika ndinewe pauri kufamba pese ndinenge ndinewe nai ai wakano wakambo aka kubva kune wamati wa Jehova pamwe pacho ukaona zvinhu zvaita kunge zvoda kuramba so vanhu vachikuseka seka uye kune vanhu vazhinji vanongotarisira kuda wakagarira kuda kuona kushaisha kwemunhu wakagarira kuona kutadza kwemunhu aiwa hapazokanganisa hapazodai iwe usanetseke nekuti kana zvakarongwa naMwari kunyange akazvitaura kunyange akapopota kunyange akadi zvaMwari ngezvaMwari hapana zvamunozviita ndopa munoona kuti vamwe vanogona kukuseka nhasi mangwani wozosangana newo toshamisika kuti ndiyere munhu uya wozotaiwa makakurumidza kundiseka musati maona zviri mberi makamhanya wakuru wakati anzi musakurumidze kumedza kutsenga muchada

minutos, limbo banco, me mancha no 10 horas nem 50 minutos. Try more bande. Anzi makamanya makanyanya kukurumidza kundiseka musati maona zviri mberi musamanye anzi wawengi wangu mairasa ndozva zvinoita kuti wawengi pavanowedzera mwari wanowedzera maropafadzo ndozva zviri ino wawengi tinotoshuvira kuti dai mawanda kuitira kuti maropafadzo acho awande uyezve hasha dzenyu dzikanyanya kukwira maningi pamune muchirwadziwa maningi payapaya ino mwari vanenge vachitirongerawo zitafura rakakurisa zvekutodaro ino tinenge tichitokunamatirai kuti aiwa wawengi musakasike kufazve nekuti mukafa pasisina ropafadzo zveapa aiwa ndozvatiri kuita vateereri zvishoma nezvishoma tikuendera mberi mabasa muchimanyika muno mimbemepero radio mosambique emisori provincial emanika studio muchimoyo namwenda kutora 20 fingers wepaprovinsia yasofala nekambo kanoti engarafado hanza mukadzi wangu muri kuti akandiisa mubhotoro asi ndiri kufarira kugara mubhotoro rudo ndozvarinoita pamune muchiti asi akadei pamukadzi uyu iye anenge akaperera

0: chino kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuziyemo
1: mashuramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu unopamwini uye tinowana kumbeyo pamweni payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chochinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
3: Ei, urukuitei mkuzinyemo.
4: Mwashura mkumaidu. Ndaida kuzia basi chemba kanda muri umu. Urukunuhirira zvakanaka.
3: Andiku bvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
5: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
3: Ah, zviro kwazvo.
5: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
4: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
5: Auzviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
4: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
5: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
4: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
5: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
4: Kwakudarika bini ngurumutero.
5: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
6: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure karega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
1: Maisabo,
2: mashvida,
7: itanto mo,
2: mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
8: Chokwadi vateerere nguva dzirikuita dzo 11 nezvimbo makumi mairi nezvitatu dzinoidzonzora zvine 23 minutu. Ino yangu yekuti tinge tichikupirai kuchirongwa chatinoti icho chirongwa radio nemitambwe chatino kupira imisi yemivhuro nemisi yechishanu yega yega. No vateereri regai apa ndinge ndichienda kutora tinge tichikupire kuchirongwa ichi chatinoti radio nemitambwe.
9: Radio nemitambo chirongwa chinokunzira mashoko akatasana ekonomi mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

0: kuziyemo
1: mashoro angu maidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unepamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe.

0: kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ya, zvokurya izvi, inini ndingazvitenga.
0: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
0: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
0: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
2: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

Aiwa burjani tinotima sikati yakanaka kamuni mwese makati anze kuno ku studio shimoyo tichide zvikusongana mabasa edu ndechikara tachaguma kemuri murtano yakanaka mbamba pano masoko muchiputukeze nguva mbiri ambiri nemusaswa mishano masoko muchiuti akubva pano tozozwa kuti makapinda kudini mapeto biningo toenda koima panguva nhatu tozoenda kumaputu tombasa masoko muchiputukeze tozoenda dzongoma dakara murongo muna topinda muchirongo edish porto dakara nguva dzanda kokwana shanu toenda kumaputu tombasa masoko muchiputukeze tozoenda ngoma dakara dzanda kokwana nhatu toenda kumaputu tombasa masoko muchiputukeze tozoenda mazhinji kuchute kupedza tumerengera zviziso zvatinazvo muno mushudo shimoyo atozo tengesirana tikabira tengesirana toenda ngoma dzekwenekana nemwe panguva nhatu nemakubasha nemuseswa namuseswa mirongo muna magumo emabasa edu anyamasuno muchute ndiri mukunda wa Paulo Raquel Paulo Jorge ndiri kusenza na Rosa Domingo shinyamasuno chepose makumbari mazuva na marongo muna emudzuno wakati tugora zviro zviri nemakumbari makore na marongo muna Mtino karoti mwese muno tamba kumati marungu muna. E nyike ino iye Mosambik. Tritwe sapotane.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikufundi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadare du jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ah zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngese kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: yaa kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtiri
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Ukika vovó está cozinhar hoje.
5: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Alima, Alima,
8: Sara chamareango.
7: Inga no siripe ku garisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
8: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
7: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
7: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
7: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
8: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
8: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaka.

0: nemonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo Antonio inda yei tisikaoni mambure ako anovhikira nhunga akaturikwa
2: hama yangu kuturika mambure awo kunoshupa andina mbuto kwayo yekuti ndisungire
0: andizvopi neniwo ndaifunga kudaroko onai nini ndaseenzesa uridzino zvipfikiro zvinouya mupakoti remambure anovhikira nhunga ndowasungira munhungo dzenyumba zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika
2: zviro kwazvo inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa
0: andizvopi uye zvatonaka Antonio kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga usiku uri wese nhunga hadzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira
2: ndichaedza nyamasuno kamari ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote
0: ndizvo kamare usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingamupini zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira
1: kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu kumbira rubetso kudai zvikaita zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira muzhararira
0: watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei muzhararira ndemerero yedu huru indaramo mbute inoonerera ngez

Tibera la nyanya, zvese zvobera zvadarika zvevapurukire madikana vuraji Mosambiki zvinoda mari kana zvinoda fuma. Laita droba. Mbaimba ndona masoko edu kwa makuru machi provincia nakona kuita matatu sofala manika menengera no ingembani. Narcisse Ernesto muromo wako. Tezo.

Shadaro mpukireka munodikana raj Mozambique tamazwa masoko makuru machi provincia na kona kuita matatu sofala manika pomune inyambano siku nyamasi na mdono basa drasu makondela kufira mprovincia yo inyambane.

0: ngaita iwe.
1: Vapurukiri vanodikana vara chimusambiki zvadaruka zvatosotapsa nguva makamo yekutanga mukati mushirongo chedu kamutsuro vachaiso shirongo kamushinozi mutetembe umwe. Wenga apa Shefilula nongoma itsva kamu inozwi ngoma ii wakaimbira pano papera
2: ndakaimbira pano papera pasoko
1: kamangila nakuku
2: kakuku
1: hapana kwakubesera kunanga kuti wakadavira mumbo waso kunanga kuti wakaimba wega
2: aha se wakazobesera padoko yani kuku wakazobesera padoko kuku mpati pachipa pakoro pachipa kwa nungu wakasobro poro voji
1: putu kuku
2: kuku
1: shakana Shefilula pakati apa uchewanika pano paraja anishanangi hango mukate auchebudilira mukati mumsirepete kana zvimwene kamo zvekusiyana siyana zvovatetembe vomuno musofala pakati apa wakaita musirepete wakaita show
2: ndakaita show wakaita show ndakaita kwa mashanga ndakaita mashanga
1: mashanga lini
2: mvinsingu de juni
1: renga zuva ro mutundu kana village mashanga
2: sisi
1: zvakafamba kudini
2: nada zvakafamba mwalo kabesa zvakafamba zvakafamba
1: kunanga kuti ngoma idwali dzichwa kwajimba
2: ndakajimba
1: zvakadakacha wano kwa mungoma jako idwali kamo jino kwana kuti mulongo muna apa kunanga kuti ndiani ukakubesa kuitira kamo ponisi kuita ngoma idwali
2: na verdade mesmo ndipo na kubabesi wakona la shoma mabesi wakona la shoma sefosi wabesi vengepo zviro zvida kudakaja otra vez zviro zvida kuenda avani sikapina wari wabesi la shoma nani mashi kizeri wako akutoimba kizeri ngo borso lango nda zvinonesa padodoko sefosi pinga nu mpatrosinyo waikonsige kumibatirira zviro zvida kuchicha ndavere tira zangu tinokwava kwava kwava kwava tei kumbejiyo tokogoma sideushikizeri
1: pasure pazuro wenga nova besero waibeswa ndizvo zvakanezvo
2: na vabeseri vanobesa seki vabeseri wako nenzvo tinoda vabeseri vanobesaro
1: weda kudini
2: ehe vabeseri ndakachikonda ndipo ndakagrand najo muzika jango jo ndinolangarira musoro mwangu ndikuita konta mari dzakuona panene kuchibisa muzika jia handina asi futi ndinga nabesi mezvo vavunita bvene ndalangarira chimuzika chimwene ndivaimbira kudaroko kudaroko nada muzika ulipo provat idinyiro ndaikoita anda vabesa vakona vanoda kuita vogava kuziva vakapensari kuti vana muzika wavo vozondirigari kuti ndina muzika wangu endaikoimba ndazvinonesa
1: vazinji vakuti purukira usiku nyamasi kuvira kama mutundu jomanika sofala nochimweni mutundu kama chikusiyana siyana kazinji kwazvo apa ndikanganwe nekuvira kama nyika ka jesepo jepasipano tiri kuoneka mu www.ariami.co.mz ngurapi gwancha rako nanga apa kuti asizvona zvo yowe todo kama kutobeswa kamari kuitira ngoma chako jesi ukwanise kama kuchimburusa
2: ishona shona na kwanjitango nduna botiro fone basi kwanjango botiro fone tshiwana nalo ndakaja ndakaja nda botirango fone nduna iyi botseji 0 17 93 99 dikurwa 99 33
1: 8 pidejo
2: botseji 0 17 93 85 52 22 580
1: sure kupano paradzi Mosambiki mumbo jako kana ngoma jako tingajiona zvipapi
2: unajiona mu interneti jiriyo
1: tingatara kudini
2: Shefilula basi jinobuja
1: jesi
2: jinobuja
1: Shadaluka zvoto sokamo prokire vanodikana mara Mosambiki kuda vichana apa no mtetembe no Shefilula mukati mushirongo chedu kamu tshiro vachaiso shirongo kamu shinozi mtetembe umwe ishirongo shinozi kamu sponsor zvese kuvira muno msofala pomwe pokamu no manika andikanganwe chinopinda kuvira pano pabaira muno msofala nguva chakakwana kuita hadzo kana gumi josiku no mseso kamu unokona kuita mshalo zvino mumboshe ushipiri mukati

0: zvadaro vapurukire kamutadzo imwe ningoma mukati muchirongwa chedu kamuchishireva chaiso chinonzi mutetembe umwe tazwa ngoma kamu ya Shefilula mutetembe opano pabaira muno muprovinsi yeyosofala pangoma chako jese apa ngochapi ngoma tikananga kuti tingadira pamuserepete kana pamamwato pamabuso riyese wese munthu angatamba pajese mulongo munecho
1: na pajese ondobva mulume muzika ndobva mulume lazinji vakukonkolere muzika uwu lazinji vakukonkolere ndobva mulume kadona chitora chimweni chikuitika paupenyu chikuitika
0: bomulume
1: si
0: bomulume wakanaka
1: ona
0: mulume wakushona varipo
1: chikuitika
0: unosungwa lula
1: nosungwa ndikutetemba pazvo zvinoitika munyika
0: zvakadi lula ngoma dzako iwavo unoita kamu nomawaya kana kompyuter wakambavakulangalira uitavo kamu zvinenge zviya kana banda kana gitara viola
1: si zvimo viola tembovengeya marahula